0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarapuy.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Rabu 5 Agustus 2026. Kembali hadir dari Lopez di sini di Nyarapku yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti buat nyemangatin aktivitas ya, mengawali hari kalian yang begitu ringan atau mungkin begitu berat gitu ya. Tapi enggak masalah Sobat RDI, kalau misalnya lagi ngerasa capek, pegel dan nyeri otot, makin berat juga kan kerjaannya. Ya udah langsung aja balurin sama Hotin Cream yang memang nemenin kita dari jam 7 sampai jam 8 karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak ya, mulai dari Hotin Cream original, terus ada Hotin Cream Strong, ada juga Hotin Cream Aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, ada juga Hotin Balsam yang extra hot, dan ada Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Terus ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot, dan ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow Instagramnya Hotin dulu ya, di @hotincream.id dan TikTok nya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Waktunya burjo, buruan joget. Makanya kalian boleh ikutan langsung gabung aja ya di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Karena Ratu Keong Racun udah gak sabar juga nih pengennya apa. Keong darat, keong sawah, keong rawa. Gas ya sekarang ya.

0: Mensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Pengen kasih informasi buat kalian ya. Dari inews.id, dari Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Karena aturan tersebut tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak atau PP Tunas. Karena kata Pak Menteri, pihaknya ini sudah mengeluarkan surat edaran Mendikdasmen mengenai pembatasan penggunaan gawai atau gadget bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Seperti itu. Karena kebijakan ini bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik secara fisik maupun digital. Kemudian lingkungan sekolah yang aman juga mencakup ruang bagi peserta didik untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas. Jadi bagian yang tidak terpisahkan ya, itu upaya untuk membangun lingkungan fisik sekolah yang aman, kemudian juga lingkungan yang nyaman juga. Seperti itu Sobat RDI ya. Jadi memang untuk peraturannya sendiri, pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman dilakukan lewat pendekatan humanis, inklusif dan partisipatif. Dan pendekatan ini juga mengedepankan prinsip edukatif dan pedagogis dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik. Apalagi sejalan banget ya dengan implementasi PP Tunas dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai budaya asri atau aman, sehat, resik dan indah, serta komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesehatan psikologis, mental, dan spiritual anak. Seperti itu ya. Sebelum ke sekolah, lebih baik kita terapkan dulu di rumah Sobat RDI ya. Penggunaan gadget juga di rumah dibatasi, biar anak juga otaknya berkembang, kemudian juga secara fisik juga dia selalu bergerak gitu ya, banyak gerak. Dan kalau misalnya dari asupan makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang terlalu banyak mengandung gula juga bisa menjadi energi. Seperti itu ya. Dari keluarga sendiri diingatkan jangan sampai anak-anak kita atau calon-calon anak bangsa ini kecanduan gadget. Seperti itu. Kalau kecanduan aku sih gak apa-apa.
4: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
5: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
4: Terus, maunya apa?
5: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
6: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: 97,1 FM.

0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Udah siap belum? Udah dong ya. Udah banyak banget yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995. Dan kalian juga yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Yuk, siap-siap disebut namanya ya sama Ratu Keong Racun. Keong Darat, Keong Sawah, Keong

Indonesia dan Celebrities Drag Race, balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas hotin sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Perempuanku dari Indonesia udah kita dengerin Sobat RDI ya, dan kita bilang makasih dulu dong buat Hotin Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Besok kita ketemu lagi sama Hotin Cream karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream original, terus ada Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dom, aplikator, dan kepijat. Ada juga Hotin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru ya, travel size, harganya cuma 10 ribuan aja. Ada Hotin Hot Spray juga, praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax tuh. Ada 10 varian ya, tinggal follow aja Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi nyapa ya. Kita habisin yang udah ikutan absen.

0: sampai jam 10.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
2: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Sidang klaim fiktif program BPJS Ketenagakerjaan, selesainya drama kasus dugaan penculikan pegolf Jesslyn Wijaya, hingga sorotan ke Timnas Indonesia seusai kalah dari Vietnam. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 5 Agustus 2026. Berita pertama, sidang dugaan korupsi klaim fiktif program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan senilai 24,5 miliar rupiah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkap sejumlah fakta. Mulai dari awal terbongkarnya dugaan klaim fiktif, temuan dua rumah sakit yang memastikan pasien dalam dokumen klaim tidak pernah dirawat, hingga pengakuan sejumlah karyawan yang meminjamkan identitas karena dijanjikan uang. Jaksa menyebut dugaan korupsi berlangsung selama 2014 hingga 2024 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 24,5 miliar rupiah berdasarkan hasil audit investigatif Satuan Pengawasan Internal BPJS Ketenagakerjaan. Dalam perkara ini, jaksa mendakwa tiga orang, dua diantaranya adalah mantan pejabat verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan. Badan Gizi Nasional melanjutkan aksi bersih-bersih dengan mencopot ratusan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari jabatan akibat sejumlah pelanggaran. Totalnya ada 137 kepala SPPG dicopot dari jabatannya yang sebaran wilayahnya berasal dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara. Sejak dinakodai oleh ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, lembaga ini mulai melakukan operasi pembersihan terhadap pelanggaran atau penyelewengan dalam bentuk apapun. Sudaryono juga meningkatkan status kasus keracunan program makan bergizi gratis menjadi kejadian fatal, bukan lagi kejadian menonjol seperti sebelumnya, karena dianggap berdampak langsung pada keselamatan jiwa dan kesehatan para penerima manfaat. Drama hilangnya atlet golf Jesslyn Wijaya, yang sempat diduga menjadi korban penculikan dari sebuah restoran di Jakarta Pusat, akhirnya berakhir. Setelah melakukan penyelidikan selama hampir 2 pekan, Polres Metro Jakarta Pusat menyimpulkan tidak ada unsur penculikan maupun tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Kesimpulan itu diambil setelah penyidik berkomunikasi langsung dengan Jesslyn melalui panggilan video saat ia berada di Bangkok, Thailand. Namun, kisah asmara Jesslyn dengan calon suaminya Evan juga dipastikan kandas. Evan dan kuasa hukumnya bahkan menduga Jesslyn memberi keterangan di bawah tekanan keluarga. Mereka juga menyebut ada riwayat pengaduan Jesslyn ke Komnas Perempuan pada Oktober 2025. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berencana menutup 5 perwakilan diplomatiknya di sejumlah negara, termasuk konsulat di Medan, Sumatera Utara. Mengutip Reuters, informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui pemberitahuan itu. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena rencana tersebut belum dipublikasikan kepada umum. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan efisiensi dan mengurangi ukuran birokrasi pemerintah Amerika Serikat. Sebagai informasi, 4 konsulat lain yang direncanakan ditutup berada di St. George's, Grenada, Nagoya, Jepang, Douala, Kamerun, dan Winnipeg, Kanada. Selanjutnya, langkah politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, tak berhenti meski tak lagi menjabat kepala negara. Mantan wali kota Solo sekaligus mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap berkeliling ke sejumlah daerah, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Dua wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai kantong dukungan kuat baginya. Kunjungan tersebut diisi agenda politik bersama Partai Solidaritas Indonesia, yang juga dibalut kegiatan budaya seperti pemberian gelar adat dan pertemuan dengan masyarakat. Beberapa ahli menyebut bahwa langkah itu merupakan cara untuk menjaga kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi serta memperkuat citra Partai Solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2029. Namun apakah lonjakan tersebut akan signifikan? Masih diragukan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia Senin lalu. Ini merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membicarakan beberapa hal, termasuk kerjasama investasi, peningkatan perdagangan, serta pemulangan WNI korban penipuan atau scam online. Dalam kesempatan tersebut, PM Anutin juga menyerahkan tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Prabowo di bidang militer. Ia juga menyebut Prabowo adalah sosok yang dihormati di kalangan militer Thailand. Berita terakhir, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Senin malam lalu. Sorotan diberikan pada sektor penjaga gawang Indonesia, yaitu kinerja Nadeo Argawinata. Beberapa gol tercipta dari situasi di depan gawang bukan hanya saat melawan Vietnam, namun juga saat berhadapan dengan Kamboja. Sebagai catatan, dua penjaga gawang andalan Timnas Indonesia, Martin Paz dan Emil Audero, tidak diikutsertakan dalam turnamen ini karena jadwalnya berada di luar kalender resmi FIFA. Dapatkan fakta-fakta terkini yang membuka mata dan wawasanmu hanya dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 084251 0724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

98 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga masih terus bersama kami di sini dan kita update dulu info terbaru dari antaranews.com. Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat merencanakan update rambu bahaya di sejumlah tempat wisata dalam mengantisipasi kecelakaan laut bagi wisatawan atau masyarakat. Rambu-rambu bahaya di tempat wisata telah dipasang semua, hanya saja ada yang rusak ataupun hilang. Hal ini warga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, lalu Muhammad Hatta di Lombok Tengah kemarin. Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mengusulkan anggaran untuk revitalisasi rambu bahaya di semua tempat wisata di Lombok Tengah sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ia mengatakan peristiwa kecelakaan yang menimpa wisatawan di Batu Karang di Pantai Semeti bukan hanya kali ini terjadi, namun kawasan tersebut cukup berbahaya bagi wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tidak pergi ke tempat wisata yang berbahaya, apalagi hanya sekedar untuk selfie atau mengambil video. Ia mengatakan beberapa tempat wisata yang dipasangkan rambu bahaya direncanakan di semua destinasi, baik itu di kawasan pantai maupun air terjun, serta di kawasan wisata buatan. Sebelumnya, tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat bersuah foto atau selfie di kawasan Pantai Semeti, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Dari 4 korban, 1 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah. Ia mengatakan peristiwa yang menimpa korban bermula ketika mereka pergi ke Pantai Semeti pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WITA. Korban atas nama Sabila asal Desa Skotong, Anissa asal Desa Karangbakan Kuripan, Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos. Pada saat selfie itulah korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak dan ketiga rekannya mencoba meraih dan menolong korban. Selain itu mereka meminta bantuan kepada orang sekitar dan nelayan setempat untuk membantu menolong korban serta meneruskan informasi tersebut ke tim SAR Mandalika untuk meminta bantuan. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil M. Rusli bin Magnan, alamat semula di Dusun Kesambi Numpuk, RT 09 RW 03 Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Mainah binti Haji Nahli sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merencanakan update rambu bahaya di sejumlah tempat wisata dalam mengantisipasi kecelakaan laut bagi wisatawan atau masyarakat. Rambu-rambu bahaya di tempat wisata telah dipasang semua, hanya saja ada yang rusak ataupun hilang. Hal ini warga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta di Lombok Tengah kemarin. Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mengusulkan anggaran untuk revitalisasi rambu bahaya di semua tempat wisata di Lombok Tengah sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ia mengatakan peristiwa kecelakaan yang menimpa wisatawan di Batu Karang di Pantai Semeti bukan hanya kali ini terjadi, namun kawasan tersebut cukup berbahaya bagi wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tidak pergi ke tempat wisata yang berbahaya, apalagi hanya sekedar untuk selfie atau mengambil video. Ia mengatakan beberapa tempat wisata yang dipasangkan rambu bahaya direncanakan di semua destinasi, baik itu di kawasan pantai maupun air terjun, serta di kawasan wisata buatan. Sebelumnya, tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat bersuah foto atau selfie di kawasan Pantai Semeti, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Dari 4 korban, 1 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah. Ia mengatakan peristiwa yang menimpa korban bermula ketika mereka pergi ke Pantai Semeti pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WITA. Korban atas nama Sabila asal Desa Skotong, Anissa asal Desa Karangbakan Kuripan, Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos. Pada saat selfie itulah korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak, dan ketiga rekannya mencoba meraih dan menolong korban. Saat itu mereka meminta bantuan kepada orang sekitar dan nelayan setempat untuk membantu menolong korban serta meneruskan informasi tersebut ke tim SAR Mandalika untuk meminta bantuan. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Angkan, cek panggel-panggel, ngeri ida, pekan epak nih ya.
3: Ah, mulah mbak kenyi, milim torah biuni. Mai haruan mai.
2: Angka aneh baik. Lah si Maida penani japa anget mau lontah Baida apa? Napa jadi si Mora hak baru ni ke pak?
3: Minyak oles Bokasi.
2: Oh semain sawah solah ida pak nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles Bokasi niki paut cie pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga bau tercampur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau tetumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0 246 70 0 0. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
0: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Padli bin Haji Muhammad Sahman alias Haji Muhammad Saman, alamat semula di Repuk Kuluh Lingkuk Belik, Dusun Bawak Kawat, Desa Langku, Kecamatan Janepriye, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 3 Desember 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Nurhayati binti Sahirudin sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda NI Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88 FM. Radio Lombok. Ating kaya. Kembim sosok gati karua mari. Kamaina. Sim ka telem gamawa haro kesolah merua. Apa-apa sim ka wih mula kereng. Wah, paut menjeneng gati karua meto.
3: Cari mende menaon kabera mukereng sakawi iya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon
2: mule jati sarong cap lontar eto nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina amu sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarung cap lontar
3: engetar tar tar toaran cap lontar
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
1: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: radio untuk semua. Semua dengar radio.
1: Ayo dengar radio.
0: Radio Mandalika.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

kamu kangen, kamu mau kangen, kamu mau kangen.

0: radiomu, radio kita.
1: Tetap dengan radio.
2: 88.3 FM.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi...

0: Ageng makin jos.
1: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote, dari kota sampai pelosok desa, semangat selalu tetap dengar radio 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga, kembali panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Bayu Atmanegara bin Kecim, alamat semula di Dusun Lintek dari Desa Belike, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Komalasari binti Ahmad sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, informasi kali ini dari Pemprov NTB. Warga, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok terus melakukan pemeliharaan rutin pada ruas jalan kawasan wisata Swile Sembalun Bumbung di kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Penanganan difokuskan pada perawatan ruang milik jalan atau rumija, pemeliharaan saluran drainase, serta pembersihan gorong-gorong untuk menjaga kelancaran fungsi jalan menuju kawasan Rinjani. Hal ini diungkapkan Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, Dinas PUPR PKP NTB Kusnadi di Mataram. Ia mengatakan pekerjaan dilakukan pada ruas sepanjang 11,60 km dengan melibatkan 16 petugas. Kegiatan pemeliharaan telah dimulai sejak pertengahan Juli dan ditargetkan rampung pada pekan ini. Sebelum dilakukan penanganan, Kusnadi mengaku kondisi ruas jalan dipenuhi rumput dan semak yang tumbuh tebal di bahu jalan sehingga mengganggu jarak pandang pengendara. Selain itu, saluran drainase dipenuhi rumput, gulma, serta material longsor dari lereng bukit yang menghambat aliran air menuju titik pembuangan. Akibat saluran yang tidak berfungsi optimal, ruas jalan Swile Sembalun kerap mengalami genangan saat hujan turun. Air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar karena saluran dan gorong-gorong tersumbat material longsoran, tanah, serta tumbuhan liar. Tidak hanya itu, sejumlah gorong-gorong juga tertutup material longsoran dan ditumbuhi rumput maupun gulma sehingga semakin mengurangi kapasitas aliran air. Untuk mengatasi kondisi tersebut, petugas melakukan pembersihan bahu jalan, mengangkat material longsoran dari saluran, membersihkan gorong-gorong, serta memangkas ranting-ranting pohon yang menjuntai ke badan jalan. Melalui pemeliharaan ini, Kusnadi berharap sistem drainase di sepanjang ruas Swile Sembalun menuju destinasi wisata Gunung Rinjani kembali berfungsi normal sehingga aliran air hujan dapat mengalir lancar menuju saluran pembuangan dan tidak lagi menggenangi badan jalan. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Sidang klaim fiktif program BPJS Ketenagakerjaan, selesainya drama kasus dugaan penculikan pegolf Jesslyn Wijaya, hingga sorotan ke Timnas Indonesia seusai kalah dari Vietnam. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 5 Agustus 2026. Berita pertama, sidang dugaan korupsi klaim fiktif program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan senilai 24,5 miliar rupiah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkap sejumlah fakta. Mulai dari awal terbongkarnya dugaan klaim fiktif, temuan dua rumah sakit yang memastikan pasien dalam dokumen klaim tidak pernah dirawat, hingga pengakuan sejumlah karyawan yang meminjamkan identitas karena dijanjikan uang. Jaksa menyebut dugaan korupsi berlangsung selama 2014 hingga 2024 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 24,5 miliar rupiah berdasarkan hasil audit investigatif Satuan Pengawasan Internal BPJS Ketenagakerjaan. Dalam perkara ini, jaksa mendakwa tiga orang, dua diantaranya adalah mantan pejabat verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan. Badan Gizi Nasional melanjutkan aksi bersih-bersih dengan mencopot ratusan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari jabatan akibat sejumlah pelanggaran. Totalnya ada 137 kepala SPPG dicopot dari jabatannya yang sebaran wilayahnya berasal dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara. Sejak dinakodai oleh ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, lembaga ini mulai melakukan operasi pembersihan terhadap pelanggaran atau penyelewengan dalam bentuk apapun. Sudaryono juga meningkatkan status kasus keracunan program makan bergizi gratis menjadi kejadian fatal, bukan lagi kejadian menonjol seperti sebelumnya, karena dianggap berdampak langsung pada keselamatan jiwa dan kesehatan para penerima manfaat. Drama hilangnya atlet golf Jesslyn Wijaya, yang sempat diduga menjadi korban penculikan dari sebuah restoran di Jakarta Pusat, akhirnya berakhir. Setelah melakukan penyelidikan selama hampir 2 pekan, Polres Metro Jakarta Pusat menyimpulkan tidak ada unsur penculikan maupun tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Kesimpulan itu diambil setelah penyidik berkomunikasi langsung dengan Jesslyn melalui panggilan video saat ia berada di Bangkok, Thailand. Namun, kisah asmara Jesslyn dengan calon suaminya Evan juga dipastikan kandas. Evan dan kuasa hukumnya bahkan menduga Jesslyn memberi keterangan di bawah tekanan keluarga. Mereka juga menyebut ada riwayat pengaduan Jesslyn ke Komnas Perempuan pada Oktober 2025. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berencana menutup 5 perwakilan diplomatiknya di sejumlah negara, termasuk konsulat di Medan, Sumatera Utara. Mengutip Reuters, informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui pemberitahuan itu. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena rencana tersebut belum dipublikasikan kepada umum. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan efisiensi dan mengurangi ukuran birokrasi pemerintah Amerika Serikat. Sebagai informasi, 4 konsulat lain yang direncanakan ditutup berada di St. George's, Grenada, Nagoya, Jepang, Douala, Kamerun, dan Winnipeg, Kanada. Selanjutnya, langkah politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, tak berhenti meski tak lagi menjabat kepala negara. Mantan wali kota Solo sekaligus mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap berkeliling ke sejumlah daerah, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Dua wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai kantong dukungan kuat baginya. Kunjungan tersebut diisi agenda politik bersama Partai Solidaritas Indonesia, yang juga dibalut kegiatan budaya seperti pemberian gelar adat dan pertemuan dengan masyarakat. Beberapa ahli menyebut bahwa langkah itu merupakan cara untuk menjaga kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi serta memperkuat citra Partai Solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2029. Namun apakah lonjakan tersebut akan signifikan? Masih diragukan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia Senin lalu. Ini merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membicarakan beberapa hal termasuk kerjasama investasi, peningkatan perdagangan, serta pemulangan WNI korban penipuan atau scam online. Dalam kesempatan tersebut, PM Anutin juga menyerahkan tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Prabowo di bidang militer. Ia juga menyebut Prabowo adalah sosok yang dihormati di kalangan militer Thailand. Berita terakhir, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Senin malam lalu. Sorotan diberikan pada sektor penjaga gawang Indonesia, yaitu kinerja Nadeo Argawinata. Beberapa gol tercipta dari situasi di depan gawang bukan hanya saat melawan Vietnam, namun juga saat berhadapan dengan Kamboja. Sebagai catatan, dua penjaga gawang andalan Timnas Indonesia, Martin Paz dan Emil Audero, tidak diikutsertakan dalam turnamen ini karena jadwalnya berada di luar kalender resmi FIFA. Dapatkan fakta-fakta terkini yang membuka mata dan wawasanmu hanya dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pesona Mandalika, pastinya ada Hana kembali bersama warga ya, masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Dan apa kabar semuanya untuk siang hari ini? Semoga tetap baik, sehat, dan melawan dingin dengan trik-trik tips ala warga, silakan ya. Dan kita lanjut warga pesona Mandalika, 1 jam bersama untuk Anda hari ini di Rabu Seru.

0: jadi antusias gitu warga ya setelah tampil berani di pesta ulang tahunnya yang katanya model asal Italia ini adalah mantan pacarnya adiknya Salman Khan, yakni Arbaz Khan warga. Siapa dia dan apa yang bikin heboh warga? Nanti kita hadirkan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kemudian ada beberapa jenis teh yang tidak boleh sembarangan dikonsumsi warga ya. Nah, teh apa saja itu warga? Nantikan juga informasi lengkapnya di Pesona Mandalika untuk hari ini.
1: Syukriya, syukriya, syukriya.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sini-sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Baiklah warga, masih terus di Pesona Mandalika untuk semangat Rabu seru hari ini warga ya. Dan untuk warga yang suka di musim panas ya, apalagi sekarang di Praye yang kita lihat banyak sekali nih berjamuran ya, pedagang-pedagang teh, apa namanya tuh warga, saya tidak menyebutkan merek, tapi warga pasti banyak ketemu ya, di mana-mana ada penjual teh harganya murah meriah ya. Nah, di sini warga ya, tidak ada kaitannya memang dengan jualan teh yang menjamur di Kota Praya warga, tapi jarang diketahui ada 5 jenis teh yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Nah, jenis teh apa saja itu warga ya? Jadi ada banyak sekali jenis teh di dunia ini atau di sekitar kita ya, mulai dari teh hijau, teh hitam, teh putih, dan teh olong namanya. Meskipun sebagian besar teh aman untuk diminum dalam jumlah sedang, beberapa jenis teh dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Nah, beberapa ahli juga berpendapat bahwa ada beberapa jenis teh yang tidak sehat untuk dikonsumsi warga. Apa saja itu ya? Jadi kebanyakan orang menganggap teh sebagai minuman sehat, tetapi tidak semua teh sama khasiatnya warga ya. Jadi ada 5 jenis teh yang tidak sehat untuk tubuh dan potensi efek samping yang ditimbulkan warga. Yang pertama adalah teh komfre namanya warga. Ini adalah teh herbal yang terbuat dari daun tanaman komfre atau Sympetum officinale. Dilansir dari MedicineNet, orang-orang percaya bahwa minuman ini dapat membantu mengobati beberapa kondisi kesehatan termasuk alergi, bronkitis, diare, dan artritis reumatoid warga. Meskipun diklaim memiliki manfaat yang baik, namun teh komfre bisa menjadi minuman berbahaya karena mengandung racun tanaman yang disebut alkaloid pyrrolizidin namanya warga ya. Nah, efek samping dari teh komfre ini bisa terjadi jika tanaman komfre ini dikonsumsi secara oral. Jadi hati-hati ya, ini teh apa? Tanya aja sama pedagangnya ya. Untuk menghindari membeli teh yang mengandung komfre, dan jangan menyeduh daun komfre untuk membuat teh buatan sendiri. Ini mungkin salah satu cara untuk menghindari resiko efek samping yang tidak baik ya. Kemudian yang kedua adalah teh detox namanya. Ini adalah salah satu minuman yang banyak dipromosikan di medsos sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan dan menurunkan berat badan warga. Belum pernah denger Hana ya. Teh detox warga ya. Jadi produsen berpendapat teh ini membersihkan tubuh dari racun berbahaya seperti timbal dan polutan, namun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Sebaliknya, penelitian menunjukkan teh detox ini tidak bisa digunakan untuk menurunkan berat badan jangka panjang. Dan sebuah penelitian menemukan bahwa sebuah teh yang diduga sebagai detoksifikasi hati malah menyebabkan pasien mengalami gagal hati fulminan akut. Nah, pada tahun 2014, FDA memperingatkan konsumen ya, agar tidak membeli toksin discharge tea setelah mereka mendeteksi fluoxetine yang tersembunyi dalam produk tersebut warga. Jadi fluoxetine ini adalah obat resep yang dikenal sebagai kategori selective serotonin reuptake inhibitor namanya warga ya. Obat ini dapat berinteraksi dengan obat umum lainnya seperti aspirin dan obat kemoterapi yang menyebabkan aritmia ventrikel atau kematian mendadak warga. Kemudian ada namanya teh kava-kava. Enggak pernah dengar juga ini Hana warga ya. Ini adalah jenis teh yang terbuat dari akar tanaman kava atau Piper metisticum yang dikunyah atau dihancurkan. Jadi penduduk kepulauan Pasifik Selatan secara tradisional menggunakan teh kava ini sebagai minuman seremonial untuk acara sosial pernikahan. Wah, tidak ada lah di sini gitu warga ya. Ini sering disebut sebagai obat herbal. Sebagian orang menggunakannya untuk menghilangkan stres dan kecemasan serta meningkatkan kualitas tidur. Namun, teh ini merupakan teh yang kontroversial sebab beberapa orang telah melaporkan bahwa kava menyebabkan kerusakan hati. Jadi itu dia. Kemudian teh hitam selanjutnya ya. Kita mah nggak pernah konsumsi teh yang aneh-aneh ya warga ya. Cukup teh yang ada di dapur kita. Para peneliti telah mendeteksi adanya kontaminasi logam berat dalam banyak teh, termasuk teh hitam yang populer warga. Jadi satu studi menemukan bahwa 105 sampel teh hitam dari Iran Utara mengandung logam berat seperti arsenik, kadmium, dan timbal. Logam-logam ini dapat menyebabkan penurunan perkembangan kognitif, kanker paru-paru dan kulit, lesi kulit, dan kondisi lainnya warga ya. Jadi
Udah, kembali ke teh yang sehat aja deh kalau begitu Wargil ya. Jadi wanita hamil sebaiknya juga membatasi konsumsi teh hitam. Ini yang disarankan Wargil. Dan untuk lebih aman, seduh minuman ini dengan air kemasan demi membantu mencegah kontaminasi logam berat. Kemudian yang terakhir adalah teh licorice namanya Wargil ya. Ini terbuat dari akar tanaman akar manis atau glisir hiza glabra. Dan minuman ini mengandung komponen bioaktif yang disebut glisir hizin yang dapat memicu hipertensi, hipokalemia, dan peningkatan volume darah jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Jadi ya udah, kalau memang tehnya adalah berbau teh-teh yang aneh namanya gitu Wargil ya, lebih baik kita meminimalisir efek samping untuk mengkonsumsi teh yang memang sudah lumrah dan aman untuk dikonsumsi Wargil ya, dan tidak memilih teh-teh yang Anda tidak kenal gitu Wargil ya, untuk menjaga supaya tetap sehat dan menghindarkan dari efek samping yang ditimbulkan oleh 5 jenis teh tadi yang sudah kita sebutkan ya. Di Pesona Mandalika kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat. Ini nih informasinya, kami kutip dari laman Kompas.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok.

sorotan dunia maya. Kira-kira kenapa ya? Ya udah, kita langsung saja ke informasinya warga. Aktris sekaligus model asal Italia sukses mencuri perhatian publik setelah penampilannya yang super berani dalam pesta ulang tahunnya di sebuah restoran mewah akhir pekan lalu. Bukan sekedar pesta biasa, kehadiran Georgia malam itu benar-benar menjadi magnet bagi para pemburu berita. Mengenakan fringe top atau atasan rumba yang dipadukan dengan side tee skirt atau belahan berbelahan tinggi, Georgia tampil percaya diri memamerkan punggung indahnya warga, dan tak butuh waktu lama cuplikan video dan foto-foto seksinya saat melenggang di depan kamera fotografer langsung meledak di platform Instagram dan TikTok warga. Bagi sebagian pecinta Bollywood di tanah air, nama Georgia mungkin masih terdengar asing, namun di India wanita kelahiran 21 Mei 1989 ini adalah sosok yang diperhitungkan di industri hiburan. Perjalanan karirnya pun terbilang unik. Sebelum dikenal di depan layar, Georgia mengawali langkahnya di balik layar sebagai line producer dan asisten sutradara. Ketertarikannya pada dunia sinema membawanya menempuh studi pembuatan film di London sebelum akhirnya memutuskan pindah ke India pada 2016 karena jatuh cinta dengan budaya India. Georgia mulai mencuri panggung saat memerankan karakter Caroline dalam serial web Tamil populer Caroline Kamakshi 2019 yang lalu. Tak berhenti di sana, ia juga melebarkan sayap ke industri film regional dengan membintangi film berbahasa Kanada berjudul Martin 2024 lalu. Selain berakting, kemampuannya menari menjadikannya langganan model video musik hits di India warga. Yang lebih mengesankan, meski berasal dari Eropa, Georgia dikenal sangat fasih berbahasa dalam bahasa Hindi dan juga Punjabi. Sebuah modal besar yang membuatnya makin diterima oleh publik India. Nama Georgia semakin melambung saat ia menjalin hubungan asmara dengan Arbaaz Khan, aktor sekaligus sutradara yang juga merupakan adik kandung dari mega bintang Salman Khan. Hubungan yang dimulai sejak 2018 itu sempat digadang-gadang akan berakhir di pelaminan. Tapi sayang, setelah 5 tahun bersama, keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik pada 2023 yang lalu warga. Kini meski tak lagi menyandang status sebagai kekasih anggota keluarga Khan, Georgia Andriani membuktikan bahwa pesona dan bakatnya sudah cukup untuk membuatnya tetap bersinar di bawah lampu sorot Bollywood. Dan informasi ini warga dari suara.com Bollywood di Pesona Mandalika kami hadirkan.

0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini ya Pesona Mandalika YAs. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dari Hana Sari. Dan langsung saja Hana pamit undur. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god.

Hana masih bersama Anda. Warga Mandalika, kali ini kita ke informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Timur membersihkan sampah dan lumpur di Sungai Ketapang guna mengantisipasi potensi bencana banjir. Sepanjang 500 meter sedimentasi lumpur dari Sungai Ketapang, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Pringgebaya mulai dibersihkan. Hal ini warga diungkapkan Kepala BPBD Lombok Timur, Lalu Mulyadi. Kegiatan swadaya tersebut merupakan kolaborasi BPBD Lombok Timur dengan menggandeng lintas sektoral daerah, instansi vertikal, dan ratusan warga. Yang mengatakan keberadaan lumpur dan sampah yang sudah bertahun-tahun menumpuk dinilai sangat meresahkan masyarakat. Jika tidak ditangani, hal ini menjadi tantangan serius yang dapat berdampak pada berbagai sektor, antara lain potensi bencana banjir, pencemaran lingkungan, gagal panen pertanian, dan sektor wisata menurun. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi dan pihaknya berharap kegiatan ini bisa memberikan contoh bagi masyarakat lainnya untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengatakan pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di kali dan sungai serta tetap menjaga kelestarian sempadan sungai dan lingkungan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Bursa musik kita.

0: song, isn't it? Freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

حي على الصلاة.

Kasiar di lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Kita update kembali warga informasi dari antaranews.com. Kali ini dari dunia internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak perusahaan-perusahaan minyak di negaranya untuk segera menurunkan harga jual bahan bakar kepada konsumen secepatnya. Trump kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai besarnya keuntungan yang diperoleh sejumlah perusahaan minyak besar. Ia menambahkan bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan hingga 12 kali lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya harus mengembalikan sebagian pendapatan tersebut kepada masyarakat. Seruan Trump disampaikan ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih mempengaruhi pasar energi dunia. Pada akhir Juni, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent telah memperingatkan para pengecer bahan bakar di negara itu bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menaikkan harga secara berlebihan. Pada 18 Juni, Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari. Namun pada 8 Juli, Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata tidak berlaku lagi. Sejak saat itu, militer Amerika Serikat melancarkan sejumlah serangan terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengatakan serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersil yang melintas tasi Selat Hormuz. Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pada 12 Juli, Teheran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga campur tangan Amerika Serikat di kawasan tersebut berakhir. Sehari kemudian, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menjadi penjaga Selat Hormuz sekaligus kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: Nandi,
1: napi ara tua?
0: Aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

berkualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata

0: jual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.
4: Bursa Dedeng Goya.

0: 88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah ketemu di Mandalika sore sesi dendang goyang Mandalika. Hari ini warga Rabu 5 Agustus 2026 ya. Sampai tuntas di jam 4 sore nanti. Ada dangdut, ada Bollywood.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Pengumuman.
4: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Rabu 5 Agustus 2026 telah memanggil Bayu Atma Negara bin Kecim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh. Semula bertempat tinggal di Dusun Lintek dari Desa Beleke, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Komalasari binti Ahmad sebagai penggugat melawan Bayu Atma Negara bin Kecim sebagai tergugat. Supaya datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 3, Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih, dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia, Hajah Mardatilah, SAG.
6: Bursa dedeng goyang.

0: Selviama hadir dengan lagunya Berkali-Kali ya. Aku sudah tahu. Kalau sudah berkali-kali disakiti, wajar ya kalau rasa percaya itu mulai berkurang. Hati terasa lelah, capek gitu kan. Memaafkan adalah pilihan yang baik, tapi memaafkan gak selalu berarti harus tetap bertahan ya dalam situasi yang terus menyakiti. Oke, baik. Dalam Islam pun kita dianjurkan untuk memaafkan ya, tetapi juga diajarkan agar enggak membiarkan diri terus-menerus dizalimi ya. Karena ada tuh firman Allah dalam surat Al-Qur'an ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, yang paling penting adalah jangan biarkan perlakuan buruk orang lain itu membuat warga kehilangan harga diri ya. Apalagi kehilangan harapan ataupun keyakinan kalau warga pantas diperlakukan dengan baik ya. Masih di Dendang Goyang Mandalika, warga masih menemani dengan lagu dangdut dan juga Bollywood ya. Masih bisa request juga warga di 081 757 07 684 ya. Ada Mbak Adel hadir di Dendang Goyang Mandalika, mau request semoga kantongnya Aurel sehat ya, insya Allah, amin ya. Seperti biasa mau request lagu dangdutnya yang berjudul Ranting Yang Kering, bagi ranting yang kering ya. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih dan sehat selalu, amin. Baik. Oke, baik warga Mandalika, yang lain juga boleh ikutan gabung ya, baik SMS ataupun WhatsApp Mandalika. Karena dari tadi udah kita hadirkan dangdut ya, kita hadirkan juga dari negeri Bollywood, tapi setelah yang satu ini.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Busri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 757 07 684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dendeng Goyang.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.

seorang khatib Jumat dalam khutbahnya pernah mengatakan bahwa akibat kekikiran golongan kaya ialah timbulnya jurang pemisah yang makin melebar antara si kaya dan si miskin. Sedangkan lebarnya jurang pemisah dapat mengakibatkan kecemburuan sosial yang mendalam, sehingga menyebabkan seseorang menuntut haknya dengan menghalalkan segala cara, seperti membunuh, merampas, merampok, dan lain-lain. Pernyataan khatib itu memang terbukti di masyarakat. Karena itu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Dan peliharalah dirimu dari sifat kikir, karena sifat kikir itu membinasakan umat-umat sebelum kamu, mendorong mereka mengadakan pertumpahan darah, dan menghalalkan semua cara yang..."

0: Ating kayo. Kumbim sosogati karuwa mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenenggati karuwa meto.
1: Jari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Namula mbongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar. Ada menaon.
0: Mula jati. Sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus, bunden luntur-luntur yang kena lotoh, matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar,
1: engetar, tar, tar,
0: toaran cap lontar.
2: Bursa dedeng kuya.
3: Baik, masih di Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore dulu untuk Naila yang ada di Kabul. Mau request lagu Bollywood pujian Miria Aya dari soundtrack Kuch Kuch Hotahe. Buat orangnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama ya. Jadi lagu terakhir kita di Dendang Goyang Mandalika. Nanti kita lanjut di zona kolom muda Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merencanakan update rambu bahaya di sejumlah tempat wisata dalam mengantisipasi kecelakaan laut bagi wisatawan atau masyarakat. Rambu-rambu bahaya di tempat wisata telah dipasang semua, hanya saja ada yang rusak ataupun hilang. Hal ini warga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta di Lombok Tengah kemarin. Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang mengusulkan anggaran untuk revitalisasi rambu bahaya di semua tempat wisata di Lombok Tengah sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ia mengatakan peristiwa kecelakaan yang menimpa wisatawan di Batu Karang di Pantai Semeti bukan hanya kali ini terjadi, namun kawasan tersebut cukup berbahaya bagi wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada wisatawan maupun masyarakat untuk tidak pergi ke tempat wisata yang berbahaya, apalagi hanya sekedar untuk selfie atau mengambil video. Ia mengatakan beberapa tempat wisata yang dipasangkan rambu bahaya direncanakan di semua destinasi, baik itu di kawasan pantai maupun air terjun, serta di kawasan wisata buatan. Sebelumnya, tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang jatuh saat bersuah foto atau selfie di kawasan Pantai Semeti, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Dari 4 korban, 1 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah. Ia mengatakan peristiwa yang menimpa korban bermula ketika mereka pergi ke Pantai Semeti pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WITA. Korban atas nama Sabila asal desa Skotong, Anissa asal desa Karangbakan Kuripan, Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos. Pada saat selfie itulah korban Sabila terjatuh dari tebing dan terseret ombak dan ketiga rekannya mencoba meraih dan menolong korban. Selain itu mereka meminta bantuan kepada orang sekitar dan nelayan setempat untuk membantu menolong korban serta meneruskan informasi tersebut ke tim SAR Mandalika untuk meminta bantuan. Korban berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke klinik Selong Medical Service untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wan sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Mandalika.

0: Top 8 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya. Baik, dan sore hari ini seperti biasa ditemani lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Jadi untuk warga yang ingin bergabung seru-seruan bareng Aurel di Zona Kolom Muda sore hari ini bisa banget ya, melalui jalur telepon di 081-757-07684 ya. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Oke, baik, kita coba terima dulu untuk yang masuk di jalur telepon. Halo, Zona Kolom Muda. Mandalika FM Radio Lombok nggih. Oke, baik. Dengan siapa di mana?
1: Majid
0: Lebaran Turus. Alhamdulillah, so far so good. Ini tetangga sebelah.
1: So good, ya. Yeah. Okay.
0: Iya, ini bahasa Batu Jai.
1: Iya, ini penelpon ke berapa ini?
0: Ini penelpon ke 100, nggih.
1: 100, ya. Alhamdulillah, ke 100.
0: Oke, baik. Lagunya siapa?
1: Ada lagunya ini. Lagunya apa namanya?
0: Gak tahu.
1: Lagunya Bumerang.
0: Bumerang ada.
1: Yang Pelangi ya.
0: Oke, nanti ditunggu lagunya.
1: Iya, simpan sedikit ya. Buat para pendengar Radio Lombok yang sedang berada di sore hari ini, yang lagi pada monitor ya, semoga berbahagia selalu. Kalau yang mengikuti silakannya, mungkin masih ada waktu untuk membawa Aurel yang siaran di sore hari ini.
0: Betul.
1: Iya, semangat selalu pokoknya ya.
0: Pasti.
1: Buat semuanya. Iya, jangan lupa jangan pindah channel ya, tetap di sini aja ya. Iya, mumpung acaranya masih ada. Buat Aurel di sore hari ini selamat bertugas.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, berbahagia selalu, berkumpul bersama keluarga. Semoga penuh isi dompetnya ya.
0: Amin.
1: Semoga selalu akur-akur sama yang tersayang ya. Itu aja Aurel ya.
0: Oke.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majid yang ada di Lotim. Dari Lotim kita sapa temui kita dari mana nih? Halo Zona Kolom Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke utara.
2: Emang
0: saya angkangi ya kan waktu daya ditemuit nani
2: girangan dek tetanda ampun bebara
0: angki ya kan ke utara mo ini Malena lawan kan.
2: Lagu dulu,
0: lagu yang request lagunya siapa?
2: Lagunya Republik yang Seolah Aku Tak Ada.
0: Seolah Aku Tak Ada. Aduh, ada enggak tuh ada. Nanti kalau enggak ada gimana?
2: Nanti diganti.
0: Dengar Republik, bisa.
2: Lagunya yang mana saja sudah nanti diganti kalau enggak ada.
0: Ya, berarti Republik ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Menyamperin dulu. Buat mamanya Lena yang tadi udah ajak ngelining lama.
0: Ya Allah, kedemen karanan.
2: Jelu, maaf.
0: Lagu Puk Besut kan? Ya tajin.
2: Salam Nanda, tipe Mbah Hana, tipe Manda Yusipa, Mak Pirapatin, Mak Rapa Arkan, Juli, MSI, Kance Togon Mangoknya.
0: Nggi
2: Inandira, Sanyakan Begawian, Semangat Ara Cekok Mereko Kenda.
0: Baru kak kena kaya ya kone itu sebut.
2: Kena mau sebutan
0: Aka iya kone angan kalau gue buntak sebutan bejulu.
2: Ara Cekok Mereko Ara So Lenda.
0: Oke.
2: Barengan yang tersayang. Terus kaya nah
0: Serapuk nge
2: Serapuk nge nge nge nge nge bingung lah maksudnya nge nge nge
0: nge nge lalu nge nge nge satu nge nge
2: nge nge nge nge nge nge
0: nge.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manolia yang ada di Aimual sore hari ini di Zona Kolom Muda Mandalika ya. Belakangnya boleh bertemu lagi. Halo Zona Kolom Muda
3: Mandalika FM Radio Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lau ilin temu yang kesekian. Iya,
1: ujung timo, ujung daya, nani ujung
0: dong. Anggi, lagu enggak sekian, suka pengopi, bau kopi berang. Yeah. Aneh, Sila.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, ya.
1: Anda. Ya, lagunya nama.
0: Lagunya siapa nih?
1: Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Iya.
0: Ayo, yang nyanyi siapa? Ayo.
1: Saya.
0: Aneh. Soalnya kelemahannya Pak Pajer itu di nama penyanyi ya. Itu Ide Gitaf.
1: Hah?
0: Ide Gitaf yang nyanyi. Ide Gitaf.
1: Oh, si Koran Gitaf.
0: Oh, Gitaf bahasa Mbling ya. Aneh tau, aneh. Sila.
1: Asara-ara awli baru. Asara Mami Najib baru. Mami Rian, Mami Anto, Mami Arif, Mami Dul, Mami Sol, Mami Azril, Mami Alvin, Mami Janiludin, terakhir Mami Sayuti, Mami Randi, Mami Mami Sakarudin, Mami Solihin, terakhir Bunda Isha, Siti Hajar, Kim Yanti, terakhir Maya, Ara Cahaya, Ara Widi, Adam Menyelesek, Ara Mandena, Inan Seberi, Inan Bintang, Inan Nauri. Ara senang untuk Tuhan Tuhan.
0: Bonjo tanggi jadi sekian.
1: Iya, senang kau bapak sahabat Tuhan. Sejan umur yang panjang.
0: Amin.
1: Rezeki yang halal barokah.
0: Insya Allah, amin.
1: Terima kasih, benar. Semoga teman-teman sehat ya.
0: Oke, baik.
1: Umur yang panjang. Saya tunggu lagunya. Selamat berdua sudah selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik warga, nanti kita lanjut. Hadir dulu yang satu ini.
3: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mandalika 88 FM.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Bumerang yang satu ini dengan Pelangi untuk yang sudah request di Mandalika sore. Dan sementara itu warga, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Polres Lombok Timur pantau pembelian BBM di SPBU. Kepolisian Resor atau Polres Lombok Timur Nusa Tenggara Barat melaksanakan pemantauan pembelian bahan bakar minyak atau BBM untuk merespon cepat keluhan masyarakat terkait antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha di Lombok Timur Selasa mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan bahan bakar minyak di lapangan atau di SPBU. Langkah ini dilakukan bersama jajaran Polres dan Polda Nusa Tenggara Barat guna memastikan stok BBM mencukupi dan distribusi berjalan normal sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya telah menurunkan tim untuk mengecek langsung stok BBM di masing-masing SPBU. Ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dari hasil pemantauan sementara, Kapolres mengungkapkan stok BBM di sejumlah SPBU relatif tersedia, namun ia tidak menampik adanya faktor lain yang memicu antrian kendaraan saat pembelian di SPBU. Dari hasil monitoring, ada beberapa jam operasional SPBU yang mungkin tidak sesuai dengan jam aktivitas masyarakat, sehingga kemarin sempat menimbulkan kepadatan antrian. Kapolres juga mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan dan mengidentifikasi penyebab utama penumpukan kendaraan di sejumlah titik SPBU. Terkait isu adanya dugaan mafia BBM, Kapolres menegaskan pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan karena penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan apakah ada indikasi pelanggaran dalam distribusi BBM. Pihaknya memastikan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait guna menjaga kelancaran distribusi BBM sekaligus mencegah potensi gangguan yang dapat merugikan masyarakat. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Radio Mandalika 88 FM.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang satu tenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Makin mahakarya, sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas, masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

Di kawasan Asia Pasifik merupakan perkembangan situasi berbahaya yang secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas internasional menurut Kim Yo Jung, seperti dikutip kantor berita Korea Utara KCNA. Yo Jung menilai kebijakan luar negeri AS yang berorientasi mempertahankan hegemoni telah mengubah kawasan Asia Pasifik menjadi titik panas terbesar di dunia. Dia menuduh AS mengancam ruang strategis Rusia melalui NATO di Eropa dan merusak perdamaian serta keamanan di Timur Tengah. Selain itu, menurutnya AS telah menggunakan sekutunya termasuk Jepang dan Korea Selatan sebagai kekuatan penyerang yang mengganggu kepentingan keamanan negara-negara yang disebutnya anti-imperialis dan independen di kawasan Asia Pasifik. Yo Jung juga menyalahkan AS atas meningkatnya kemampuan serangan Jepang. Dia mengklaim AS telah memasok rudal jelajah jarak jauh Tomahawk kepada Jepang, memodifikasi kapal untuk mengoperasikan rudal tersebut serta menciptakan kondisi bagi pelaksanaan uji coba peluncuran rudal tersebut. Jepang pun terus memperluas kemampuan melancarkan serangan pendahuluan dengan menempatkan sistem persenjataan jarak jauh di darat, laut, bawah laut, dan udara. Menurut Yo Jung, peningkatan kemampuan militer Jepang tersebut merupakan perkembangan berbahaya yang melampaui kepentingan keamanan masing-masing negara. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan delapan Mandalika FM.

0: Oke, Rosa hadir dengan hati yang kau sakiti di sesi 2 untuk zona kelamu di Mandalika ya. Selamat sore dulu untuk pendengar kita yang ada di labi-labi semuanya tanpa terkecuali. Sehat walafiat semua ya, insya Allah amin. Tetap semangat bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan sore hari ini mau request lagunya Kesha Lefronka yang Pelarian ya. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama. Lanjut, halo Zona Kolom Muda. Halo Zona Kolom Muda.
1: Halo.
0: Iya, silakan, udah tersambung ya.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tumpak sore hari ini hadir nggih.
1: Nggih, sehat.
0: Oke, insyaallah sehat. Sila, Bun.
1: Apa lagi lagu?
0: Pop Indonesia nggih.
1: Nggih, Tele of Lady.
0: Oh, siap. Nggih, sila.
1: Wandi sampun tamu yang rane.
0: Jarang ikutan gabung beliau nggih. Biasanya hari Minggu di Mandalika Falls Mini baru hadir.
1: Salam kenja yang rane itu.
0: Nggih.
1: Dengan kene dengan jogang peraya. Taksud disini kena jogang peraya. Dia girang telepon sini nak dengar.
0: Okay, nanti di belakang jogang. Itu nggih.
1: Nggih, mana jogang, mana pantas dia nak telepon sini nak dengar.
0: Nggih, say hi-nya buat siapa dulu nih?
1: Siapa dulu nggih?
0: Nggih, namun saya nikah terlalu jargon.
1: Mbak Lena. Sampun tamu Mbak Lena.
0: Belum nggih.
1: Nak lintas, saya selalu keluarga. Terus Ica Batu Muli, Jana Stiling, Maria Mianto, Bajang Pajar, ya, Solihin. Terus Bajang Lias, terus Bajang Dul, Manisa, Merang Tujuh, Bajang Aden, Bajang ya, Azril, Ica Abdul Majid. Mudahan saya sehat keluarga ini. Tiba Nanda Mebel Kembar 2. Mudah-mudahan lancar laris manis, murah rezeki panjang umur. Tiba Mbak Uren, panjang umur murah rezeki.
0: Amin,
1: terus menjalankan aktivitas semakin cantik imut.
0: Okay,
1: ini murah rezeki panjang umur, menempuh jodoh yang baik ya. Terima kasih atas waktunya Bunda.
0: Okay.
1: Keperi pamit lagu yang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiba Bunda Sabri yang ada di Tumpak Pujat ya. Selamat sore juga pemilik nomor berapa nih? Halo kok Fals Mania ya. Zona Kolom Muda. Zona Kolom Muda Mandalika FM Radio Lombok Basem nggih. Mandalika FM Radio Lombok. Sila. Yang masuk siapa di mana ini, ayo? Waktu kita jalan terus. Oke, kalau emang enggak siap kita cut nggih. Oke, baiklah, terima kasih ya. Kita nunggu lama loh. Aduh, asuk kecinggi soalnya waktu makin melaju terus. Selamat sore Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip salam untuk Nick Malena. Kemudian juga ada Pak Jumawan, Bokadus, Haji Lunudin, dan semua pendengar Mandalika lainnya gitu. Untuk lagunya Ungu Saja. Baik ya, nanti coba kita carikan lagunya sore hari ini yang di request ya.

0: Oke, untuk lagu-lagu yang sudah di request kita bakal hadirkan setelah yang satu ini. Jangan lupa untuk yang mencari obat tetes mata Prima Netra bisa langsung ke studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Bro,
2: kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 5 Agustus 2026 telah memanggil Muhammad Padli bin Haji Muhammad Sahman alias Haji Muhammad Saman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Repuk Kuluh, Lingkuk Belik, Dusun Bawak Kawat, Desa Langku, Kecamatan Janapriya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Nurhayati binti Sahirudin sebagai penggugat melawan Muhammad Padli bin Haji Muhammad Sahman alias Haji Muhammad Saman sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Eni Sumarni SH.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: To your favorite station 88.8 Bus Mandalika FM Radio.

Lika duitnya Triswaka featuring Zinedine Zidane dengan Cinta dari Seberang ya. Untuk yang sudah bukan di request ya, tapi memang kita hadirkan untuk keluarga Mandalika. Nah, kalau untuk yang sudah request lagunya Ungu, saya hadirkan yang lagu Cinta.

Oke, baik warga Mandalika, lagu Cinta Ungu di Mandalika Sore Zona Kolong Muda Mandalika ya. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah tengah bersiap untuk menghadirkan beberapa museum baru dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Danantara yang mangkrak sebagai upaya untuk memajukan kebudayaan nasional. Selain itu juga akan dihadirkan museum fotografi di kawasan Kota Lama Semarang serta memanfaatkan gedung bekas Jiwasraya di Jalan Asia Afrika di Bandung untuk museum musik serta museum arsitektur di Surabaya. Aset-aset yang dimiliki perusahaan Danantara itu menurutnya merupakan gedung mangkrak selama 10 tahun, bahkan terdapat gedung yang berusia 100 tahun yang sudah menjadi cagar budaya. Demikian juga dengan musik yang diharapkan mampu menghadirkan perjalanan musik Indonesia dan transformasi melalui museum. Terlebih musik Indonesia kini kian digemari masyarakat dalam negeri, sementara bila melihat industri film, market share film Indonesia telah mencapai sebesar 67% sehingga keberadaan film dalam negeri kian merajai negeri sendiri. Melalui museum film diharapkan mampu menghadirkan perjalanan dan sejarah sekaligus menjadi fungsi edukasi yang menarik. Fadli mengatakan bahwa proyek pembuatan museum ini akan dimulai pada tahun ini. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, iya halus, iya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ada de tau, mulanya andang lo cap lontar sino, waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulane kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino sapaling laku sengak kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar ndak melupa lontar.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praia, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

I'm Laude dengan lagunya Iqra mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika sore edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dan setelah ini hadir Sirois Siramarhani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Pamit dulu warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias, monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu, maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat,
Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha fi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impotent, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk. Dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik,
Sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa, ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan.

0: karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan, kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum.

0: Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nak, kau nanti jadi dokter ya. Nak, jadi insinyur ya. Nak, jadi pilot ya. Nak, jadi pengusaha ya. Nak, jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya, nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik, nak. Dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi minwah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Entar dulu Mas, ini dulu." "Mau kemana, kencang banget?" "Surga Pak." "Nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji, enggak pernah. Sampai dia enggak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, enggak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong Mas. Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kol beduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir, sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya, tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Al-qantarah ay al-malul kathir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna li ibni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah sampai kapan mau kaya. Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, di Ano, Anonya se-Ano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik clean dengan menghantam yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Dikisahkan, seorang pemuda Eropa yang baru saja memeluk agama Islam menjalani tes penerimaan karyawan di sebuah perusahaan. Di antara berbagai soal tes dan pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah, apakah ia minum minuman keras? Dan apakah ia memiliki pasangan perempuan selain istrinya? Dengan tegas pemuda itu menjawab, tidak, karena agama yang dianutnya melarang kedua hal tersebut. Dalam hatinya sempat muncul kekhawatiran bahwa jawaban itu justru akan mempersulit dirinya. Namun di luar dugaan, perusahaan itu memilihnya. Yang lebih mengejutkan, ternyata tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak memiliki pasangan perempuan selain istrinya adalah pertimbangan utama yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Sesungguhnya, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki secara tak terduga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Aja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabet buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 FM.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu ne tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan

Sidang klaim fiktif program BPJS Ketenagakerjaan, selesainya drama kasus dugaan penculikan pegolf Jesslyn Wijaya, hingga sorotan ke Timnas Indonesia seusai kalah dari Vietnam. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu, 5 Agustus 2026. Berita pertama, sidang dugaan korupsi klaim fiktif program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan senilai 24,5 miliar rupiah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkap sejumlah fakta. Mulai dari awal terbongkarnya dugaan klaim fiktif, temuan dua rumah sakit yang memastikan pasien dalam dokumen klaim tidak pernah dirawat, hingga pengakuan sejumlah karyawan yang meminjamkan identitas karena dijanjikan uang. Jaksa menyebut dugaan korupsi berlangsung selama 2014 hingga 2024 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 24,5 miliar rupiah berdasarkan hasil audit investigatif Satuan Pengawasan Internal BPJS Ketenagakerjaan. Dalam perkara ini, jaksa mendakwa 3 orang, 2 diantaranya adalah mantan pejabat verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan. Badan Gizi Nasional melanjutkan aksi bersih-bersih dengan mencopot ratusan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari jabatan akibat sejumlah pelanggaran. Totalnya ada 137 kepala SPPG dicopot dari jabatannya yang sebaran wilayahnya berasal dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara. Sejak dinakodai oleh ex-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, lembaga ini mulai melakukan operasi pembersihan terhadap pelanggaran atau penyelewengan dalam bentuk apapun. Sudaryono juga meningkatkan status kasus keracunan program makan bergizi gratis menjadi kejadian fatal, bukan lagi kejadian menonjol seperti sebelumnya, karena dianggap berdampak langsung pada keselamatan jiwa dan kesehatan para penerima manfaat. Drama hilangnya atlet golf Jesslyn Wijaya, yang sempat diduga menjadi korban penculikan dari sebuah restoran di Jakarta Pusat, akhirnya berakhir. Setelah melakukan penyelidikan selama hampir 2 pekan, Polres Metro Jakarta Pusat menyimpulkan tidak ada unsur penculikan maupun tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Kesimpulan itu diambil setelah penyidik berkomunikasi langsung dengan Jesslyn melalui panggilan video saat ia berada di Bangkok, Thailand. Namun, kisah asmara Jesslyn dengan calon suaminya Evan juga dipastikan kandas. Evan dan kuasa hukumnya bahkan menduga Jesslyn memberi keterangan di bawah tekanan keluarga. Mereka juga menyebut ada riwayat pengaduan Jesslyn ke Komnas Perempuan pada Oktober 2025. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berencana menutup 5 perwakilan diplomatiknya di sejumlah negara, termasuk konsulat di Medan, Sumatera Utara. Mengutip Reuters, informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui pemberitahuan itu. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena rencana tersebut belum dipublikasikan kepada umum. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan efisiensi dan mengurangi ukuran birokrasi pemerintah Amerika Serikat. Sebagai informasi, 4 konsulat lain yang direncanakan ditutup berada di St. George's, Grenada, Nagoya, Jepang, Douala, Kamerun, dan Winnipeg, Kanada. Selanjutnya, langkah politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, tak berhenti meski tak lagi menjabat kepala negara. Mantan wali kota Solo sekaligus mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap berkeliling ke sejumlah daerah, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Dua wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai kantong dukungan kuat baginya. Kunjungan tersebut diisi agenda politik bersama Partai Solidaritas Indonesia, yang juga dibalut kegiatan budaya seperti pemberian gelar adat dan pertemuan dengan masyarakat. Beberapa ahli menyebut bahwa langkah itu merupakan cara untuk menjaga kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi serta memperkuat citra Partai Solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2029, namun apakah lonjakan tersebut akan signifikan masih diragukan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia Senin lalu. Ini merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membicarakan beberapa hal, termasuk kerjasama investasi, peningkatan perdagangan, serta pemulangan WNI korban penipuan atau scam online. Dalam kesempatan tersebut, PM Anutin juga menyerahkan tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Prabowo di bidang militer. Ia juga menyebut Prabowo adalah sosok yang dihormati di kalangan militer Thailand.
Berita terakhir, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Senin malam lalu. Sorotan diberikan pada sektor penjaga gawang Indonesia, yaitu kinerja Nadeo Argawinata. Beberapa gol tercipta dari situasi di depan gawang bukan hanya saat melawan Vietnam, namun juga saat berhadapan dengan Kamboja. Sebagai catatan, dua penjaga gawang andalan Timnas Indonesia, Martin Paz dan Emil Audero, tidak diikutsertakan dalam turnamen ini karena jadwalnya berada di luar kalender resmi FIFA. Dapatkan fakta-fakta terkini yang membuka mata dan wawasanmu hanya dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 gedung.

0: Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: 88 Mandalika FM.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.
2: Bila aku harus pergi, sanggupkah

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

Seorang teman bertanya kepada Ibnu Hasan Al-Warraq, "Apakah itu pertemanan, wahai sahabat?" Al-Warraq pun menjawab bahwa pertemanan dengan Allah adalah melalui tata krama ibadah. Pertemanan dengan Rasulullah adalah dengan mengakrabi ilmu dan sunnahnya. Pertemanan dengan para wali Allah adalah dengan penghormatan dan memberikan pelayanan kepada umat. Dan pertemanan dengan sesama adalah melalui keceriaan dan keramahan, serta membuang kemasaman wajah selagi tidak melanggar syariah. Wahai teman, ingatlah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Jadilah

orang pemaaf dan ajaklah pada kebaikan. Maka, jika engkau berteman dengan orang bodoh, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah kepadamu, serta berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanmu dari cobaan kebodohan.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 2. iNews.
3: Kabupaten Kendal.
4: Siapkan energi kalian karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal.
5: Dilakukan Febri menurut Anda bahwa ada beberapa kasus
6: pemikiran kita,
5: besar.
6: Karena kan saya bilang tadi kita harus sepakat
4: Restu Van Houten. Trio Macan. Gea Yobi. Nabila Takia. Selina Grace. Jessica Novalia. Makin Pecah dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalam Kendal. Sabtu, 8 Agustus, 9:30 malam, live di RCTI.
7: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
8: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis, hanya di Radio RDI.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
4: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV
5: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta. Bikin kamu senyum melulu.

0: berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Subhanallah Allahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengampun atas setiap dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menanamkan kepada diri kita kesadaran untuk bertaubat, taubatan nasuha. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Salawat dan salam pun senantiasa kita tuturkan selalu kepada manusia yang luar biasa, manusia yang paling istimewa, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba untuk mensuri tauladani kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau ridho kepada kami semua, insyaallah. Sobatku, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, bimbinglah mereka, tuntunlah mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrat

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Allah memberikan kita ritual dalam beribadah itu agar kita senantiasa sadar untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Atau dalam arti kata, Allah ingin bersama hambanya, sering-sering bersama hambanya. Entah itu hambanya melalui sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita nih, yang Allah inginkan seperti itu, tidak usah merasa malu, tidak usah malas dan lain sebagainya. Harus lebih bisa merespon, menjawab keinginan Allah, yang Allah ingin dekat hambanya. Tapi kita juga taqarrub ilallah, ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya Allah lah tempat kita meminta, karena hanya kepada Allah lah tempat kita meminta pertolongan, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan. Dan semuanya dari Allah Jalla Jalaluh yang memiliki dan menciptakan segala-galanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk sering-sering berdoa, karena doa itu adalah ibadah yang kelihatannya mudah, tetapi masya Allah, karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita, kita jarang berdoa kepada Allah. Sobatku yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam sholat menganjurkan kita untuk berdoa, tetapi juga ada bacaan-bacaan wiritan, zikiran, kalimatut thayyibah yang harus kita tuturkan setelah sholat. Salah satu contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa an salatihi istaghfarallaha salasan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah selesai salat, ya setelah salam, ya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, Rasulullah langsung mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim 3 kali, ya. Mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Artinya apa sih? Yang istighfar, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah engkau zat yang maha agung, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma antas salam artinya ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah yang sejahtera, dan daripada-Mu lah datang kesejahteraan. Engkaulah yang maha mulia, engkau zat Tuhan yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan. Tuh, ya Allah sangat suka tuh disanjung-sanjung begitu. Nah, kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, masya Allah, tidak pantas sombong. Hanya Allah lah yang pantas sombong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang berbeda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, setelah salam, ya setelah salam dalam salat, Rasulullah mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil. Bahkan dalam satu hadisnya, ini hadis riwayat Imam Muslim juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Hadis riwayat Imam Muslim, arwahu Muslim. Nah sobatku yang Allah sayangi, hadis ini memperlihatkan lagi kepada kita bahwa zikir setelah sholat itu ada dasarnya yang kuat, ya. Ada dasarnya yang kuat. Hanya orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam lah yang mengatakan tidak ada dasarnya. Jadi barang siapa mengucap subhanallah Setelah sholat atau di belakang tiap-tiap sholat, mengucap subhanallah 33 kali, mengucap alhamdulillah 33 kali, dan mengucap Allahu Akbar 33 kali, maka yang demikian jadi 99 kali. Dan mengucap penyempurnaan 100 kali dengan lafaz La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, ucapan begitu ya. Iya, jadi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jadi 99, genapkan dengan lafaz La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Jadi tepat 100. Apa artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Artinya tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya, dan kepunyaanlah sekalian kerajaan dan kepunyaannya, kepunyaan Allah lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Jika kita mengucapkan ini dalam setiap habis sholat, ya, apa balasannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri. Tuh, luar biasa tuh. Niscaya kata Allah, ya niscaya ini, kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar melaksanakannya, pasti akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak busa yang ada di lautan, walau sebanyak buih yang ada di samudra, walau sebanyak bilangan pasir di gurun Sahara. Tuh, ya. Walau kanat dosanya itu, walau kanat misal zabadil bahri, buih di samudra itu sangat banyak. Ini menggambarkan sangat banyaknya, bagaikan pasir di gurun Sahara, bagaikan jumlah bintang di antariksa. Begitu tuh, karena sangat banyaknya dosa yang banyak seperti itu, kalau kita mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita tambahkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadisnya sahih. Sahabat ya, berarti kalau yang mengatakan itu bid'ah, wirid setelah sholat itu bid'ah, berarti mereka memang ingin supaya kita tidak diampuni dosa-dosanya. Sahabatku ya. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim juga ya. Wa fi riwayatin ukhra anna takbira arba'un wa salasuna. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain takbirnya itu 34. Takbirnya 34. Itu hanya riwayat. Boleh kita laksanakan, yang penting ada dasarnya. Atau ada enggak doa yang lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita setelah kita selesai sholat? Rasulullah pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal. Bahkan kata-kata ini bisa dikatakan wasiat, karena sangat pentingnya nih. Jadi dikatakan wasiat dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Qala lahu usika ya Mu'az. Aku berpesan kepadamu wahai Mu'az. Rasulullah mengatakan begitu. Di belakang tiap-tiap sholat, setelah kita sholat, ya kata Rasulullah nih, La tada'anna dubura kulli sholatin antakul, janganlah engkau tinggalkan membaca setelah selesai setiap sholat. Membaca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah akan aku pada mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik hanya kepadamu. Coba hafalkan nih, ya, yang baru nih, setelah sholat kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, dan juga tolonglah aku dalam bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku dalam berbuat ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Ini hadis yang sangat kuat, riwayat Imam Ahmad dari Abu Daud dan Nasa'i. Dalam sanad yang sangat kuat, hadisnya sahih. Ada juga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap habis salat, baca ayat kursi. Apa itu kemuliaan baca ayat kursi? Jangan kita lupa nih baca ayat kursi ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Umamah ya, dari Abu Umamah, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap salat, salat-salat fardu ya, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga melainkan kematian. Melainkan kematian. Ya kalau belum mati berarti kan belum masuk surga. Syarat masuk surga itu mati dulu gitu. Syarat masuk surga itu mati dulu. Jadi setelah mati langsung masuk surga. Kalau kita rutin membaca ayat kursi setelah habis sholat. Ada juga menambahkan, selain ayat kursi baca suratul ikhlas 3 kali. Tuh ya, ini hadisnya sahih. Jadi jika ada mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya, berarti dia menginginkan kita supaya tidak masuk surga. Menginginkan kita supaya tidak masuk surga. Itu orang yang syirik begitu tuh ya. Orang yang tidak boleh kita senang. Makanya semuanya itu ada dasarnya. Baik sobatku, ini dalil-dalilnya semuanya ada. Bisa kita lihat dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab hadis yang lebih besar lagi. Itu dikategorikan sahih dan bisa kita jadikan hujjah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813 103 73 636 ya. Sekali lagi, kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813 103 73 636 ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Bagi yang kurang sehat, Allah kasih sembuh dari sakitnya. Bagi yang masih penganggur, Allah berikan pekerjaan dengan baik, honornya insyaallah. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366 ya. 0813-103-7366. Ya, kita lihat pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustadz Amr Nasri, kami dari Slamet di Pademangan mau tanya doa sholat wajib di rumah sama di masjid berjamaah itu doanya sama apa tidak? Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Slamet di Pademangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Bapak Slamet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa di rumah, wiritan di rumah, zikiran di rumah dengan di masjid itu sama. Semuanya sama. Yang penting kita mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan, yang telah diperintahkan oleh Rasul, itu semuanya sama baik di rumah ataupun di masjid. Ketika di masjid, supaya kita bisa mengikuti mengucapkan berjamaah ya, tentu imamnya menjadi komando agar dikeraskan itu supaya bacanya berjamaah, semuanya bisa baca. Yang kurang hafal bisa mengikuti, yang baru sedikit hafal jadi bisa hafal. Nah itu kalau di rumah kita baca juga baik dengan suara yang pelan atau suara yang agak keras, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wal dhunub. Rabbighfir lana wa li walidina. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilayka ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi sampai kepada lafaz Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la fauzal jaddu min karjad ilahi ya rabbi subhanallah 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita tambahkan di akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini yang sesuai dengan janji Rasulullah, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Masya Allah, rutin ya Pak Slamet, rutin baca itu, insya Allah kita semua akan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik sobatku, selanjutnya pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh ini dari Sarah. Coba siapa nih Sarah? Ya, kemudian ada juga yang bertanya dari Raditya di Bogor Taman Sari. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, Raditya di Bogor Taman Sari. Sebagai orang Islam yang dilahirkan dari kecil, apa dosa anak perempuan, apalagi kalau udah desa, kalau gak pakai hijab kerudung, apa dosanya kalau orang Islam kalau dapat kabar kaget gembira ada ngucap astaga? Makasih sudah dibacakan, semoga pendengar sejuk di hati selalu sehat dunia dan akhirat. Masya Allah, doanya bagus, terima kasih sobatku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditya di Bogor Taman Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya sobatku, syariat Islam mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk kita menggapai keselamatan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada syariat, kepada aturan, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pakai hijab atau kerudung atau juga menutup aurat bagi wanita itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Kalau enggak pakai hijab atau membuka aurat, ya berarti hukumnya berdosa. Ya berdosa. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sehelai rambut seorang wanita kelihatan, itu bisa terjerembab ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau kelihatan berarti berdosa. Kemudian beliau bertanya tentang kegembiraan mengucapin astaga. Astaga ini ya tidak ada artinya. Astaga itu istighfar yang dibahasa Indonesia kan, tapi salah besar. Kita jangan melecehkan. Kita ucapkan astagfirullahalazim, ya. Jangan astaga naga, astaga belok. Waduh, ini na'udzubillah, itu dilecehkan. Jangan sampai kita melecehkan istighfar, takutnya Allah enggak mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita baca astagfirullahalazim. Kalau kita kaget, astagfirullahalazim yang benar. Astagfirullahalazim, ya Allah kasihan. Nah, gitu ya. Pakai istighfar. Tapi lebih baiknya ya kita baca juga, kalau itu kaget atau gembira yang musibah, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata seperti itu kelihatannya sederhana, tapi pahalanya besar, ya. Jangan kita remehkan. Baik sobatku, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Baik sobatku, satu lagi pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini beliau pertanyaannya banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Zima dari Bogor Barat. Saya mau tanya, kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, terus orang yang mengambil bukan haknya, gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, beliau juga pernah bertanya, belum mohon jawabannya ya, biar saya paham mengerti. Terima kasih. Ya, beliau juga mengatakan lagi. Baik sobatku, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sebagai pengingat dan juga sebagai mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki atau ada yang luas rezekinya, ayo kita berbagi. Saya mengajak kepada kebaikan, berjuang bersama kami atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka yang beban ini sangat berat buat kami jika tidak ada bantuan dari sobat-sobat ya. Terima kasih sobatku, silakan silaturahim ke pondok pesantren Hidup Bersama Yatim dan Kaum Duafa, bersantri bersama. Baik, pertanyaan dari Zuma dari Bogor. Bismillahirrahmanirrahim sobatku Zuma yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya karena pertanyaannya sangat banyak. Nah Zuma, pertanyaannya baru dibacakan sekarang, baru dibacakan sekarang, mohon maaf ya karena pertanyaannya satu-satu kita akan jawab. Iya, kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, terus orang yang mengambil bukan haknya itu meninggal, gimana Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika orang mencuri mengambil tanpa izin tentunya ya, hak orang lain kemudian dia meninggal dunia, maka itu menjadi hutang akhirat. Nanti di akhirat pahalanya akan diambil buat orang yang punya hak selama di dunia yang barangnya diambil. Atau misalnya dia sudah tidak punya pahala atau kebaikan, maka dosanya yang punya barang tersebut akan diberikan kepada dirinya. Dan itu ada hisabnya ya. Kenapa kau ngambil barang bukan barangmu? Kenapa kau mengambil bukan hakmu? Nah itu ada hisabnya, nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun barang yang kita ambil itu akan dituntut, apalagi bukan hak kita. Jarum yang patah tuh yang sudah tidak ada manfaatnya kalau bukan punya kita, kemudian kita ambil, dituntut sama Allah. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari yang mengambil yang bukan hak kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sobat Kuzuma dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Kusdiono dari Bambu Apus Pamulang. Saya mau tanya, kalau sholat tahajud 8 rakaat, tiap selesai 2 rakaatnya sebaiknya saya baca apa ya Pak Ustaz? Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sobatku Bapak Kusdiono dari Bambu Apus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud 8 rakaat, setiap 2 rakaat saya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, sebagaimana tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam riwayat bahwa Rasulullah setiap menyelangi atau menyelingi 2 rakaat dalam setiap tahajud itu dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya, kita beristighfar. Ada juga dalam riwayat mengatakan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terkadang juga Rasulullah tidak menyelingi apa-apa, langsung berdiri lagi sholat lagi 2 rakaat. Jadi itu hukumnya lebih baik mengisi dengan kalimat thayyibah, zikiran ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, itu lebih bagus sahabatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, saya sekam dari Bogor. Saya minta tolong doakan jualan ibu saya supaya setiap hari laris manis, cepat habis Pak Ustaz. Doakan juga untuk ibu saya supaya dikasih sehat terus. Terima kasih. Iya sobatku, pertanyaan sobat, mudah-mudahan usaha ikhtiar perdagangan, perniagaan daripada ibunda, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan juga Allah jaga kesehatannya. Mudah-mudahan sobatku sehat, bunda sobatku juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa doa, terus Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan dalam setiap doa kita. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan sobat Allah berikan panjang umur dalam sehat dan juga ibadah, rizkinya luas untuk semata-mata menjadi sarana ibadah, menjadi sarana untuk kita bersodakoh, menjadi sarana untuk kita beribadah. Terima kasih sobatku. Baik, langsung ke pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya izin mau bertanya, ketika kita sedang melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah tetapi kita tidak mengucapkan amin, itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Diterima atau tidak terima ibadah kita? Terima kasih dari Yogi Putra Pangestu, Kota Palembang. Ya, jadi pertanyaan beliau seperti itu sobatku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan amin itu hukumnya sunnah, tetapi sangat disayangkan karena itu berisikan doa yang sangat diijabah oleh Allah. Kalau kita mengucapkan amin dalam imam setelah membaca Fatihah, sangat disayangkan karena itu doa yang benar-benar diijabah. Disitulah kuncinya kebersamaan orang-orang muslim dalam mengijabah doa, ya, dalam mengabulkan, mengaminkan, mengijabah dari ucapan imam supaya Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Sangat disayangkan kalau tidak mengucapkan amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah doa kami, itu ya. Kemudian dia juga bertanya nih.
2: Assalamualaikum Ustaz. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Yogi Putra Pangestu dari Kota Palembang. Ustaz, saya ingin mau bertanya, apakah ketika kita sedang melaksanakan salat berjamaah tetapi kita sebagai makmum tidak mengucapkan kata-kata amin sehabis imam baca Al-Fatihah, apakah itu termasuk sah atau tidaknya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pertanyaannya sama sobatku ya. Jadi tetap sah sholatnya karena mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Tapi sangat disayangkan karena amin itu ucapan ya Allah kabulkanlah doa kami. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengucapkan amin meskipun sholatnya tetap sah. Terima kasih sobatku. Baik, kita akhiri dengan doa.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30-6:30. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarapuy.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RD Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist. Halo-halo, selamat pagi Sobat RD. Selamat pagi Indonesia, apa kabarnya nih di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kembali hadir Dani Lopez di sini di Nyarap Kuy, nyerin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Nyemangatin dong setiap paginya ya, Kamis manis, selalu optimis ya, gak boleh jadi pesimis Sobat RDI, apalagi meringis pagi-pagi. Ya pagi ini ajakin yang lain buat ikutan gabung di Nyarap Kuy. Apalagi kita bakal senang-senang disuguhin lagu-lagu yang bisa bikin kamu bagoyang ya. Minimal kejut bahu lah ya. Dan pagi ini jam 7 sampai jam 8 seperti biasa setiap paginya kita ditemenin sama Hot and Cream yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Apalagi Hot and Cream ini bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Kalau pagi ini lagi ngerasa capek, pegal, langsung dibalurin aja Hot and Cream. Karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal juga ya, dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, ada Hot and Cream Aromaterapi, ada Hot and DCL, ini untuk rematik, keseleo, terus nyeri otot dan nyeri sendi, semuanya jadi reda. Terus ada Hot and Koyo Aromaterapi, ada juga Hot and Balsam yang extra hot, ada juga Hot and Go, ini yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Ada Hot and Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot and Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Ada juga Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya Hot and ya, di @hotandcream.id, TikToknya di hotandcream.idn. Hot and Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kalau kalian siap gerak aktif maksimal dengan Hot and Cream, yuk langsung ajakin yang lain Sobat RDI pagi ini ya. Nggak usah bercanda-bercanda lagi, biar rame, apalagi jam 7 sampai jam 8 bisa bikin kamu tambah eksis di Burjo.